0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

105,5 Pro 2 Matang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepada pagi hari ini dengan cuaca masih hujan juga ya. Aduh, repot banget ini. Kalau hujan-hujan kayak gini mau keluar beli sarapan tuh, aduh, kayak jadi susah ya teman Pro 2 karena hujan. Lumayan loh, lumayan deras dan lumayan lama nih. Aku pikir tadi kayak ya mungkin 15 menit setengah jam berhenti, sekarang enggak, kayaknya udah lebih dari setengah jam masih hujan teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan enggak banjir, itu aja sih. Eh, teman Pro 2, kalau ngikutin Liga Champions, kamu pasti tahu tim yang namanya Bodo Glimt yang musim kemarin ya, musim Liga Champions musim kemarin itu tampil impresif banget, jadi kuda hitam ya, berhasil menembus ke sampai ke knockout phase. Kalau nggak salah itu orang-orang nggak percaya karena siapa yang kenal Bodo Glimt ya, kan main di Belgia ya kalau nggak salah, aku lupa lagi dari mana, liga mana. Tapi yang jelas mereka itu nggak diperhitungkan di musim kemarin untuk sampai sejauh itu. Nah, ternyata mereka buktiin kalau kemarin itu bukan keberuntungan aja, karena di musim ini mereka juga sudah lolos ke Liga Champions 2026 setelah masuk ke fase liga ya, berhasil menang playoff lawan NEC Nijmegen dengan agregat 6-1. 2 leg mereka main ya. Jadi ini golnya gede banget. Di leg pertama mereka menang 3-1, leg kedua menang 3-0. Jadi 6-1 gitu. Jadi ini memang bukan kaleng-kaleng sih ya Bodo Glimt ya. Tahun kemarin tuh memang banyak yang mungkin punya prediksi, ah ini kayaknya timnya cuman laki aja kayaknya ya kan. Karena baru pertama kali masuk ke Liga Champions terus bisa lumayan jauh gitu perjalanannya. Tapi mereka nandain, mereka ngasih tahu kita dan membuktikan kalau yang tahun kemarin itu bukan cuman keberuntungan, karena tahun ini mereka juga akan masuk di Liga Champions. Ada beberapa nama yang perlu diperhatiin di musim ini tahun lalu dari Bodo Glimt yang mencetak gol, salah satu adalah Fredrik Ande Bjorkan, dan juga salah satu yang ngasih umpan namanya Sondre Aukland. Kamu gak kenal? Iya, memang teman produk tidak banyak yang tahu nama-nama pemain mereka. Kasper Hoch, siapa yang tahu kalau bukan main di Liga Champions musim kemarin dari Bodo Glimt. Dan nama Bodo Glimt juga, siapa yang tahu kalau mereka itu gak masuk Liga Champions musim lalu dan tampil impresif. Mungkin bakal cepat dilupain. Nah, kayaknya ini orang-orang udah mulai tahu Bodo Glimt ini ya. Kayak tim yang tidak bukan langganan Liga Champions, tidak bermain di liga-liga top 3, liga besar Eropa, tapi berhasil masuk ke Liga Champions dan mereka membuktikan kualitasnya walaupun dengan pemain-pemain yang tidak terkenal di media dunia, tapi mereka buktiin kalau ternyata nama besar itu bukan juga jaminan untuk kualitasnya. Tapi juga kayak gitu, pasti susah untuk menembus tim-tim besar itu. Kita lihat aja sama Pro 2 musim ini. Ini bakal seru banget nih, seperti apa musim ini penampilan Bodo Glimt. Aku asli, gara-gara mereka masuk lagi di Champions musim ini, kayaknya aku penasaran banget. Nanti tiap kali mereka tanding, kayaknya aku nonton deh.

0: Ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya, bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya. Hits Rewind. You are listening.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Tama Pro 2. Wah, hujan berhenti ya. Yang baru bangun mungkin tidak merasakan tadi kena hujan, tapi taunya basah aja di jalan Tama Pro 2 ya, karena memang tadi hujan lumayan deres, lumayan deres. Nah, Tama Pro 2, ini aku mau ngebahas si Bilal Hasan. Ya, ini salah satu orang Indonesia yang lagi banyak diperhatiin, apalagi kemarin kalau kamu nonton UFC Tama Pro 2. Dia baru debut UFC dan menang KO. Wah, ini jarang-jarang banget ya, apalagi ini orang Indonesia. Jadi semenjak Bilal dapat kontrak UFC ini, kayaknya UFC, apalagi akun UFC Indonesia itu makin rame, banyak yang follow dan banyak yang ngeliatin. Banyak yang sadar juga kalau ternyata Indonesia punya potensi Tama Pro 2. Tuh, kalau ngomongin petarung ya, sebenarnya banyak banget sih kalau aku ngeliat, apalagi di ASEAN, skema di ASEAN ya, kayak di ONE FC itu sebenarnya dari Indonesia cukup banyak. Cuman yang tembus ke UFC baru si Bilal ini. Gitu. Dia juga sebenarnya lahirnya di Amerika. Jadi kalau misalnya siapa ya, kita enggak pernah dengar namanya, karena memang dia tuh main MMA itu enggak di Indonesia, enggak di daerah ASEAN sini, tapi dia lahir di Amerika kan. Akhirnya kemarin ikut Dana White Contender Series, dan salah satu yang disukain sama Dana White katanya entertaining and he's smart, kalau ini ngutip kata Dana White ya. Ya, makanya dapat kontrak UFC dan dia buktikan dengan KO di debutnya. Ronde kedua ketemu sama Nelson Rojas. Coba yang nonton mungkin pada lihat, aku sekarang lihatnya tuh cuma nonton highlight-highlight doang, tapi mantep juga kemarin aku nonton highlightnya, tadi pagi bahkan aku nonton juga, ya bagus banget. Nah, yang unik dari si Bilal Hasan ini ya, selain dia bisa lumayan banyak bahasa dia kuasain, dia juga jadi terkenal karena selebrasinya. Jadi kemarin Dana White Contender Series, dia setelah menang TKO, dia moonwalk dan ngedance kayak Michael Jackson gitu. Dia juga sempat ngomong katanya happy birthday to Michael Jackson gitu, dia katanya pakai bahasa Cina lagi gitu, karena di Shanghai kan mainnya. Itu Tama Pro 2. Jadi memang salah satu yang patut diperhitungkan si Bilal Hasan ini, kayaknya dia lebih lancar ngomong bahasa Inggris sih daripada bahasa Indonesia ya, karena memang lahirnya di sana dan dia nickname-nya Billy di Indo Ninja. Tuh, kita lihat aja nanti kayak gimana kedepannya, karena ini salah satu yang menarik perhatian orang banyak ya, dengan stylenya, dengan confidentnya itu, terus juga dengan skillnya di ring, di octagon. Ini kayaknya Bilal Hasan, he will go far.

pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 Pro 2 Herbatang, teman terbaik kamu, Tomo Pro 2. Wah, hari ini mudah-mudahan sudah tidak ada yang masalah air di rumah ya. Kemarin beberapa hari memang ada masalah di beberapa tempat, banyak tempat di Batam Pro 2 yang kesulitan air bersih gitu, airnya mati karena teman-teman dari ABH juga ada pekerjaan yang diupdate terus lewat Instagram ya. Walaupun banyak yang nyampein komen ya soal minta air bersih dikirim gitu. Jadi banyak banget yang kesulitan. Ini bukti kalau misalnya memang kalau nggak ada air itu susah kehidupan mau berjalan ya kan, mandi nggak bisa, terus juga mungkin mau nyuci baju, mau masak, mau segala macam tuh susah karena kita butuh banget air. Itu juga alasan kenapa banyak kalau ngelihat histori ya, kenapa banyak peradaban tuh dimulai dari di samping di sepanjang sungai atau mungkin di dekat-dekat laut gitu, karena memang air sumber kehidupan. Jadi orang-orang tuh pasti instingnya gitu, gimana tempat cari air lebih gampang, di situ akan lebih mudah membangun peradaban gitu. Soalnya kemarin aku lihat ada yang komen, kan ada kejadian kemarin di Nepal ya, yang ada banjir yang tiba-tiba, itu gak hujan, tanpa hujan tapi bisa banjir, karena banjirnya itu dari glacier yang mencair teman-teman produk, karena di Nepal kan banyak pegunungan itu dekat sama Himalaya kan. Nah, ada banyak warga yang memang bangun rumah dan peradabannya itu di jalur sungai itu, mungkin sungainya kalau misalnya musim hujan banyak airnya lewat situ ya itu, tapi ternyata itu jadi jalur juga untuk si pelungsuran glacier-nya itu lewat situ juga, dan ini bawa material banyak banget, nggak cuma air tapi kayak ada batu, ada pohon, karena glacier kan es yang mencar dalam waktu yang tiba-tiba dan banyak gitu, mungkin ada bongkahan es juga mungkin ya yang ikut jatuh di situ. Nah, ini ada yang sempat komen gitu kan, ya memang tragic, tapi ada yang komen juga kenapa sih mereka malah bangun rumah di pinggir sungai gitu ya. Ada yang bilang bukan sungai, ada yang bilang pinggir jalur lahar dingin gitu katanya ya kalau nggak salah. Ya gimana ya, ya karena itu juga, karena menurut aku ya kalau kita lihat histori orang-orang kan pasti bangun di sepanjang sungai, makanya nggak bisa disalahin juga. Cuman mungkin mitigasi bencananya ya. Itu di Nepal tuh susah banget karena di dataran tinggi juga dan susah air kan di sana katanya. Pegunungan-pegunungan yang bukan, kalau di Indonesia tuh di mana ada gunung biasanya ada mata air, lebih mudah, lebih subur dan lebih gampang. Kalau Nepal tuh pegunungan banyak pegunungan yang tanpa mata air gitu. Jadi nyarinya di pinggir-pinggir sungai gitu. Itu juga alasannya kalau kita ngelihat sama Pro 2 ya di peta dunia, memang lebih banyak terkonsentrasi peradaban-peradaban awal mulai itu di tepian sungai. Kalau ngelihat Middle East, Timur Tengah, itu kan jadi historical gitu ya. Babylonia itu di sungai juga, Tigris, Euphrates, makanya banyak banget yang nyebutin nama-nama sungai gitu untuk peradaban awal peradaban. Gitu. Kalau di sini di Batam di mana nomor 2 awalnya ya? Sungai mana? Sungai Panas kah atau Sungai Ladi atau mana?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 datang teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 9 waktunya. Aku pamit dari pada pagi hari ini. Tapi di luar masih mendung juga teman Pro 2. Walaupun sudah tidak hujan, tapi mendungnya masih. Ini kayaknya mungkin masih bakal hujan lagi ya, karena memang prediksi BMKG hari ini hujan ringan. Nggak tahu berapa kali tadi udah hujan, tapi kalau masih mendung ini kemungkinan besar masih hujan lagi. Jangan lupa sampaikan juga informasi-informasi yang ada kamu lihat di jalan hari ini teman Pro 2, karena hari Minggu ya, banyak yang mungkin di rumah aja menghabiskan waktu untuk istirahat. Tapi kalau misalnya di jalan ada misalnya ada pipa air yang bocor, atau ada banjir, ada kemacetan, atau jalan yang rusak, yang berbahaya lah untuk dilewati orang gitu kan, bisa sampein juga lewat Instagram kita di @pro2batam. Ya kalau gitu aku pamit sama Pro 2. Abis ini masih ada Pamungkas dan Dipa Barus dengan Sambung. I'll see you next time and bye-bye.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oh boy.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu ya di Pro 2 Hitlist edisi 30 Agustus 2026 ya teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Hitlist kamu bisa banget request lagu yang lagi pengen kamu dengerin gitu ya, atau lagu yang lagi sering kamu putar gitu akhir-akhir ini ya. Selama lagunya ada di bank datanya Pro 2, pasti akan aku puterin ya teman Pro 2 ya. Caranya gampang banget, kalau kamu mau request, kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram ya di @pro2batam. Sebelumnya, Manda mau puterin dulu nih ada satu lagu dari Kotak, YOLO.

Pernah kebayang gak, seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia? Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Produa era ribet teman-teman. Terbaik kamu masih di Produa Hitlist ya, teman Produa ya. Dan sekarang waktunya untuk bacain requestan dari kamu yang sudah masuk via Instagram dan juga via WhatsApp ya. Ini ada dari Timilo Santos, katanya pagi kak mau request lagu Almost Is Never Enough Ariana Grande. Siap, lagunya sudah Manda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu aja ya. Dan satu lagi ada juga ini dari Ed Sakura, nih katanya mau request juga dong kak lagunya Tulus yang Teh Hijau. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan ya. Memang lagu Tulus ini lagi sering banget di request ya teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya langsung aja deh Manda puterin dulu. Ini lagunya Ariana Grande, Almost Is Never Enough.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nih ya teman produk ya, lanjut lagi lah ya. Anda bacain requestan dari kamu nih yang sudah masuk via Instagram ya, Instagramnya produk. Ini ada dari Arunika, katanya kak mau dong lagunya Santi, oh kasih lagi pengen nostalgia. Siap, lagunya sudah Anda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu ya Arunika ya. Dan satu lagi ini ada juga dari Naya, katanya mau request lagunya Bruno Mars, Risk It All. Katanya lagi weekend dan pengen denger lagu yang vibesnya romantis. Siapa tahu yang denger juga lagi jatuh cinta. Nah, siap. Lagunya juga sudah Anda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu aja ya Naya ya. Dan buat kamu yang masih mau request, masih bisa ya teman Pro 2 ya. Karena masih di jam 11 lewat 11, Anda masih akan menemani kamu sampai jam 12 kurang ya di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram ya, di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja deh, Manda puterin dulu lagunya Shanti, oh kasih.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.

hari buat teman-teman. Terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, tapi ini sudah masuk di segmen terakhir ya. Dan sebelum pamit, mana mau bacain satu requestan terakhir nih yang masuk di Instagram. Ini ada Dirga Pramudia, katanya kak mau request Animal by Cat's Eye. Siap, lagunya sudah mana siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sudah tune in dari jam 10 tadi, terima kasih ya sudah tune in di Pro 2 Hitlist. Dan juga yang sudah request, terima kasih. Buat yang belum sempat dibacain nih requestannya hari ini, gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, besok request lagi, karena Pro 2 Hitlist tuh ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12. Nanti habis azan sholat zuhur, Manda bakal balik lagi menemani kamu di santai siang. Jadi jangan kemana-mana, keep tune in on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, Manda kembali lagi. Kali ini menemani kamu di Santai Siang ya, edisi weekend teman Pro 2. Gimana siangnya kamu? Masih rebahan aja di kasur atau udah mulai siap-siap mau jalan-jalan gitu ya? Masih hari Minggu, cari makan siang ini pas banget jamnya ya teman Pro 2 ya. Pokoknya apapun kegiatan kamu, aktivitas kamu di hari Minggu ini, yang penting enjoy your weekend ya teman Pro 2 ya. Besok udah Senin lagi, sudah harus kembali bekerja. Jadi hari ini puas-puasin untuk recharge energinya ya. Dan di siang ini mana bakalan update informasi seputar dunia kuliner dan juga olahraga, ataupun nanti ada entertainment, kita bakal update bareng-bareng buat kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Sampai siang teman Bro 2. Dan kali ini mana punya informasi buat kamu tentang jajanan tradisional ya. Siapa nih yang kalau lihat jajanan dibungkus daun pisang langsung tahu, wah ini jajan pasar gitu ya. Salah satu jajan pasar yang cukup legendaris gitu ya teman Bro 2 ya, sampai sekarang juga masih eksis, itu ada nagasari. Bentuknya tuh memang sederhana, tapi kalau sekali makan rasanya tuh bisa langsung bawa kita tuh flashback gitu ya ke masa kecil ya. Karena memang aku juga ingetnya dulu tuh sering makan nagasari tuh yang pas masih kecil gitu ya. Sekarang tuh udah mulai jarang gitu ya teman-teman berdua ya. Jadi nagasari ini biasanya dibuat dari tepung beras, santan, gula, dan pisang gitu ya sebagai isiannya. Jadi adonannya tuh lembut, terus juga ada potongan pisang di bagian tengahnya, terus dibungkus sama daun pisang gitu. Jadi makannya tuh emang no effort banget gitu ya, karena teksturnya itu yang lembut gitu ya teman-teman berdua ya. Nah ini tuh yang bikin nagasari itu jadi punya vibes yang sulit lah ya digantikan sama jajanan modern saat ini. Dan yang menarik nih ya teman-teman berdua ya, rasanya nagasari itu juga ya menurutku gak neko-neko amat. Ada rasa gurihnya karena dari santan gitu ya, terus manisnya dari pisang, jadi balance lah ya gitu. Jadi memang nagasari ini tuh termasuk jajanan yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat, dan kita tuh bisa menemukannya tuh di pasar tradisional, toko kue gitu ya. Dan juga mungkin biasanya di acara-acara keluarga gitu ya, arisan kadang suka masih ada tuh nagasari ya teman-teman dua ya. Bahkan buat sebagian orang nagasari tuh punya kenangan sendiri gitu. Kayak misalnya dulu waktu kecil uang jajan gak banyak gitu ya, terus pas lihat jajan pasar, wah enaknya jajan nagasari gitu ya hari ini gitu. Jadi kalau dipikir-pikir dengan banyaknya makanan kekinian gitu ya yang sekarang, tapi nagasari ini masih bisa bertahan teman berdua. Bahkan beberapa pembuat kue juga mulai melakukan inovasi gitu ya, mulai dari warna, bahan, sampai juga isiannya supaya lebih menarik nih untuk generasi muda. Jadi nagasari sekarang juga ya tampil lebih kekinian, tapi identitasnya tuh tetap dipertahankan. Memang ini tuh salah satu jajanan yang favorit gitu ya kalau buat aku untuk jajanan pasar tradisional gitu ya teman berdua ya. Nah gara-gara ngomongin nagasari, kayaknya sore-sore nanti enak kali ya jajan nagasari.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2. Makin siang makin panas ternyata ya Batam ini Teman Pro 2. Anyway, ada kabar terbaru nih dari Persija Jakarta yang dipastikan masih bakal menambah satu pemain asing lagi nih ya untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kabar ini tuh disampaikan langsung ya Teman Pro 2 oleh pelatih kepala Persija Shin Tae-yong setelah timnya tuh sukses menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba internasional di Jakarta. Nah, menang 4-0 sambil ngomongin tambahan pemain asing, Persija ini kayaknya memang lagi serius banget ya untuk mempersiapkan skuadnya. Jadi Persija juga sudah punya 8 pemain asing dari total 29 pemain yang diperkenalkan untuk musim baru ya Teman Pro 2. Mereka itu adalah Kerry Memija, Dennis Collinger, Radovan Pankov, Kyohei Yoshino, Fabio Colonego, Stepan Longkar, Alexander Jeremejeff, dan juga Kwon Chang-hoon. Dari 8 pemain ini, Fabio Colonego ini menjadi satu-satunya pemain asing yang dipertahankan dari musim sebelumnya. Sementara itu, kuota pemain asing yang bisa didaftarkan di Super League musim ini itu mencapai 11 pemain. Jadi masih bisa lah ya untuk nambah memang ya Persija Jakarta gitu. Tapi Shin Tae-yong juga belum memastikan apakah Persija nantinya bakal mengisi seluruh slot tersebut atau enggak. Jadi kayak sekarang nambah satu dulu, belum tahu nanti bakal jadi 11 apa enggak gitu ya. Artinya tuh masih ada kemungkinan buat Persija itu nambah pemain lagi setelah satu pemain yang sudah dipastikan bakal datang gitu Teman Pro 2. Dan informasi ini aku baca langsung dari Antara News.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Buat teman-teman terbaik kamu masih di Santai Siang Teman Pro 2, tapi ini sudah masuk di segmen terakhir ya. Udah saatnya Manda pamit dulu nih dari Santai Siang edisi 30 Agustus 2026. Nanti di jam 2 sampai jam 4 akan ada top 20 nasional ya Teman Pro 2 ya, dari Pro 2 Jakarta. Jadi kamu dengerin aja lagu yang sering kamu request itu masuk top 20 nasional apa enggak minggu ini gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan siang ini bakal makin panas nih Teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya rencana mau keluar, better pakai sunscreen ya, karena ini panasnya lumayan ya Teman Pro 2 ya. Kalau siang-siang gini panas-panas enaknya sih nongkrongnya yang tempatnya adem ya, ber-AC gitu ya. Kalau gitu mana pamit dulu Teman Pro 2. Happy weekend, see you and bye-bye.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: berada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 13 itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Alhamdulillah ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Hero yang sayang banget harus turun dari posisi 6 minggu lalu. Udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: baju Gloria Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: saling memaafkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: minggu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24 per 7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Top 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info selanjutnya, dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman produa menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: Di peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima atau 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. 4.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini teman Pro 2 atau runner up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya sore cerita.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga

kebersamaan dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang nggak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu, jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.

0: teman Pro 2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. It's Rewind. You are listening.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam Tuan Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga. Info Pro 2. Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon, Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID. Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Pod Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Memuja bulan yang indah bermain.

105,5 FM Pro 2 Bata, teman terbaik kamu ada Teddy Aditya kembalikanku nemenin kamu di jam 8.14 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, ketemu lagi barengan Zaldi Dharma di Jaga Malam Special Weekend. Kayaknya ini bukan hari Minggu lagi, udah masuk hari Senin ya Wak ya. 30 Agustus 2026, sampai ke jam ngantuk, info yang lagi update, yang lagi happening, siap aku spill ke kamu malam ini. Sambil aku temenin juga kamu dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara. Malam ini lagunya udah pada update semua, tahun berdua banyak lagu-lagu baru juga. Jadi enjoy with the song ya. Jadi pastikan kamu juga jangan kemana-mana dulu. Keep stay tune on Pro 2 FM. Now back to song, kita masuk ke lagu terbaru dari The Kid Leroy with Sleep. Have a good one. Let's go.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Yo, masih di temani bareng Gazal di Dharma Dijaga malam. Hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Besok masih ada 31. Ah. Kirain Seninnya bakal indah besok ya. Yang ngajian tanggal 1 ternyata masih ada 1 hari lagi menyambut. Menyambut banget enggak tuh? Untuk memasuki September, guys. Yes, kalau misalnya di Agustus ini mungkin ada kabar-kabar yang kurang menyenangkan. Semoga nanti di September, September ceria gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita beli kuota, udah habis lah gitu kan masa berlakunya. Tapi masih ada sekitar 3 GB gitu ya kan. Terus happy banget ketika 3 GB itu masih bisa dipakai di bulan selanjutnya atau Omro 2. Jadi kalau kamu pernah beli paket internet tapi ternyata kuotanya itu masih banyak pas masa aktifnya habis, sad banget, ya gak sih? Jadi ada kabar yang ya bisa dibilang bikin pengguna internet bisa tersenyum lah gitu ya. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid menerbitkan aturan baru yang melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet yang udah dibayar pelanggan. Nah, aturan ini tertuang dalam surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 yang diterbitkan di 28 Agustus 2026 kemarin. Jadi kuota yang kamu bayar dianggap sebagai hak pelanggan. Jadi operator juga nggak boleh meminta biaya tambahan cuma supaya sisa kuota tersebut tetap bisa dipakai. Terus, kalau kuota masih tersisa, nah pelanggan juga harus diberikan pilihan mekanisme perlindungannya. Jadi bisa berupa rollover ke periode berikutnya, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, sampai refund. Dan yang menentukan pilihannya siapa? Pelanggan. Bukan operator. Ah, mantep banget nih ya kan. Jadi operator juga diwajibkan memberikan informasi yang jelas sejak awal, mulai dari harga paket, jumlah kuota yang berlaku, sampai gimana nasib sisa kuota kalau belum habis ya cuy. Jadi memang aturan ini juga diterbitkan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi operator seluler juga wajib mulai melaporkan pemenuhan kewajibannya kepada Kemkomdigi paling lambat 28 September 2026, terus dilanjutkan secara berkala setiap bulan. Jadi buat kamu yang mungkin sering ngomel, aduh kuota masih 15 GB banget nih, tapi masa aktifnya udah habis gitu ya kan, karena mungkin kamu kalau di tempat kerja atau di kantor gitu ya, full wifi gitu kan, di kosan atau di rumah wifi, paling di jalan lah gitu. Mentok-mentok ya, kalau misalnya 15 GB menurut aku sih kebanyakan ya. Kalau misalnya kamu di rumah pakai wifi, di kantor pakai wifi, aku sih karena kayak gitu aku paling ngisinya tuh sekitar 7 aja atau Omro 2. Karena kayak 7 GB 30 ribu something murah buat aku gitu ya. Dan itu pun kadang gak habis, sisanya 3 GB ah. Jadi dengan adanya ini, ntar bisa aku pakai lagi gitu ya. By the way, info barusan aku lihat langsung dari Instagram USS Feeds on Instagram. Now back to song, ada Afghan dengan original soundtrack Agensi Rumah Tangga Langit Merah Muda. Coba di Pro 2 FM.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ada Nadina Miza, Amarah di 105,5 FM Pro 2 Batu Teman Terbaik Kamu. Masih bareng Zaldi Darmo di Jaga Malam untuk Opera 2 Wave. Y'all are fans of Lego and City Buildings games. This one might keep you busy for hours. Jadi Paradox Interaktif baru aja ngumumin game terbaru mereka, Lego Skylines. Aku gak tahu kamu udah lihat updatean ini atau enggak. Yang jelas ini kan game diperkenalkan di Gamescom 2026. Jadi memang game ini punya konsep yang kurang lebih kayak SimCity, tapi ada satu perbedaan besar. Seluruh kotanya terbuat dari balok Lego atau berdua. Di game ini kamu tetap ditantang buat membangun kota yang bisa berfungsi dengan baik ya. Ada permukiman, pertanian, fasilitas umum, sampai berbagai kebutuhan warga yang harus kamu pikirin. Tapi karena ini dunia Lego, kamu gak harus selalu bikin kota yang masuk akal gitu ya. Jadi bayangin aja Tomo Pro 2, kamu bisa memenuhi satu kota dengan toko roti yang bikin donat dari gandum hasil pertanian sendiri gitu ya. Atau kalau mau lebih absurd, silakan. Mau bikin kota kecil di pinggir laut gitu ya. Mau bikin metropolis super padat. Mau bikin kota dengan desain yang secara logika mungkin bikin urban planner tepuk jidat gitu ya. Bisa juga Tomo Pro 2. Justru kebebasan inilah jadi daya tarik utama Lego Skylines ya. Jadi game yang dikembangkan oleh Iceflake Studios. Tapi untuk sekarang tinggal rilisnya masih belum diumumkan. Jadi nanti Lego Skylines ini bakal hadir di PS5, Xbox, ya Xbox itu series XS, Nintendo Switch 2, dan PC. Jadi kalau selama ini kamu cuma bisa bikin kota impian pakai Lego di dunia nyata, sebentar lagi kamu bisa jadi wali kota virtual dan bikin kota sesuka hati, ya kan? Jadi kamu bisa suka-suka bikin yang realistis atau yang paling absurd yang pernah ada. Visualnya kamu bisa lihat cek-cek di YouTube, bisa di USS Fitz. Aku barusan juga ngeliat Tomo Pro 2. Seru banget sih ya. Jadi kalau kamu bosan main SimCity, kamu juga bisa nih untuk main Lego Skylines ini ya. Info persen aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram. And now back to song. Ada lagu terbaru dari Olivia Rodrigo with Serena Joy.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 Bata, teman terbaik kamu ada batas senja. Bukan sulap tapi nyata. Wah, bukan sulap, bukan sihir, bukan itu ya. Ini bukan sulap tapi nyata. Masih hangat banget Om Prada, baru dirilis Jumat kemarin ya. Dan kamu dengerin di Jaga Malam barengan Zal Darmon di jam 9.27 waktu Indonesia Barat. Ini untuk kamu pecinta UFC ya, ada Bilal Alakai Hasan yang sukses mencatatkan debut manis di panggung UFC setelah mengalahkan fighter asal Peru Nelson Rojas lewat kemenangan KO di ronde kedua ya. Jadi memang pertarungan ini digelar 29 Agustus, which is semalam banget, di Shanghai, China. Dan FYI, laga Bilal ini menjadi salah satu partai pembuka menuju main card yang mempertemukan Umar Nurmagomedov melawan petarung tuan rumah Song Yadong. Jadi match up Bilal dan Roja sendiri itu cukup menarik sama Pro 2 karena keduanya datang dengan status undefeated ya. Jadi sejak ronde pertama kedua fighter langsung tampil agresif tanpa banyak basa-basi lah. Tapi Bilal terlihat lebih mampu mengontrol jalannya pertarungan ya. Strikingnya sharp, precise, dan calculated. Pressure yang dikasih sama Rojas juga harus bekerja ekstra keras ya buat mengikuti ritmenya si Bilal ini tau berdua. Dan bahkan Rojas sudah mengalami luka dan bloody di ronde pertama ya. Jadi memasuki ronde kedua, Bilal akhirnya menemukan momen yang dia tunggu. Langsung boom, KO. Jadi kemenangan ini jadi start yang luar biasa buat Bilal di panggung UFC ya. Apalagi memang sebelumnya Doi udah punya pengalaman bertanding di Cage Fury Championship atau CFFC ya. Dan yang paling keren, kemenangan ini ngebuat rekor profesional Bilal menjadi 10 kepenangan tanpa kekalahan alias 10-0. Beuh, undefeated streak cuy ya. Congratulations untuk Bilal, welcome to the UFC. Kau lihat langsung nih dari postingan USS Feeds on Instagram. Ada back to sana Felicia dengan masalahnya. Coba di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: One, two, three, four.

Ada Overnight, kita lewati berdua di 105,5 FM, tempat terbaik kamu. Thank you for seeing kita berdua. Dan hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi on the way, baik itu mau pergi atau mungkin baru pulang jam segini. Jangan lupa besok Senin ya, masuk. Besok kita tutup bulan Agustus ini dengan ya keuangan yang lebih membaik ya kan, dapat rezeki nomplok, dapat klien ya kan, capai target ya kan. Jadi Septembernya nanti ceria. Seceria beberapa orang yang mungkin udah tahu sama info yang satu ini tahun 2022. Jadi Mahkamah Konstitusi atau MK ini mengabulkan seluruh gugatan terhadap pasal 240 dan 241 KUHP yang baru di hari Jumat kemarin. Jadi kedua pasal ini tuh sebelumnya mengatur larangan menyampaikan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Nah, MK menyatakan kedua pasal itu inkonstitusional dan nggak lagi punya kekuatan hukum mengikat. Jadi memang dalam pertimbangannya, Hakim MK Adis Kadir ini ngomong lembaga negara merupakan subjek hukum yang nggak punya perasaan ya. Jadi sebuah lembaga bisa aja dipuji, dicela, bahkan dikritik. Jadi menurut MK, martabat sebuah lembaga itu justru dibangun dari bagaimana orang-orang di dalamnya menjalankan tugas sesuai fungsi mereka. Jadi bukan dengan ngebuat aturan yang memberikan perlindungan khusus dari kritik masyarakat gitu ya. MK juga menilai keberadaan pasal tersebut berpotensi menimbulkan efek menakut-nakuti atau chilling effect bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara terbuka. Nah, hal ini dinilai bisa bertentangan lah dengan hak kebebasan berpendapat ya, berpendapat yang dijamin Undang-Undang 1945. Tapi ingat ya tahun 2022, kebebasan berpendapat bukan berarti bebas ngomong apapun gitu ya. Jadi kalau menurut aku pribadi, kritik memang tetap perlu disampaikan dengan bertanggung jawab dan gak boleh digunakan untuk melakukan tindakan yang memang melanggar hukum. Paham ya adik ya? Jadi intinya kritik pemerintah bukan berarti anti pemerintah gitu ya. Justru memang dalam demokrasi, masyarakat tuh punya ruang lah untuk menyampaikan pendapat, mengawasi, dan mempertanyakan kebijakan publik ya. Karena memang pemerintah dan lembaga negara itu bekerja untuk masyarakat. Ini aku lihat langsung dari postingan infipop.id. And now back to song. Aku punya satu lagu yang happening banget, Lady Gaga and Bruno Mars, Die With A Smile. Have a good one.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

said it was Taylor Swift, I Knew It, I Knew You from Toy Story 5. Masih bareng Azali Darwan di Jaga Malam. Yeah. Indies ekonomi asik. Di zaman semua lagu tinggal search ya, tinggal play, tinggal request di Pro 2 Batam, kayak kan. Tapi kenapa masih ada orang yang rela beli CD, kaset, bahkan vinyl tuh om Pro 2? Padahal memang kalau dipikir-pikir tuh streaming atau dengerin radio lah lebih praktis gitu ya. Mau dengerin lagu apa aja tinggal buka aplikasi. Gak perlu bawa-bawa piringan hitam kemana-mana gitu ya. Tapi ternyata rilisan fisik justru mulai comeback nih cuy. Jadi menurut International Federation of the Photographic Industry atau IFPI, pendapatan format fisik secara global tumbuh sekitar 8% sepanjang 2025. Yang paling menarik, penjualan vinyl bahkan meningkat sekitar 13,7%. Di Amerika Serikat aja, tercatat itu sekitar 46,8 juta vinyl terjual dengan pendapatan mencapai 1,04 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ternyata Gen Z juga ikut berperan dalam tren ini ya. Jadi penelitian Vinyl Alliance terhadap 1.100 orang Gen Z menunjukkan 76% membeli vinyl setidaknya sebulan sekali. Bahkan sekitar 29% ngaku jadi kolektor guys. Terus kenapa Zaldi mereka beli vinyl? Sebanyak 62% bilang alasannya untuk mendukung artis favoritnya. Sementara sekitar 61% menjadikan vinyl sebagai alternatif dari platform digital. Jadi ini bukan sekedar anak muda sekarang nostalgia sama barang jadul. Nggak gitu juga sih. Karena ada pengalaman yang ditawarkan rilisan fisik dan nggak bisa sepenuhnya didapat dari streaming. Mulai dari artwork albumnya, poster, merchandise, bentuk fisik, sampai karakter suara yang punya sensasi tersendiri gitu ya. Apalagi buat sebagian orang punya album fisik terasa lebih personal. Kayak bukan cuma aku punya lagunya, tapi aku punya bagian dari karya musisi ini. Apalagi kalau misalnya vinyl atau CD-nya tuh kayak udah ditandatanganin sama artisnya gitu cuy. Wah, itu poin plus gitu ya. Tapi jangan salah juga, streaming tetap jadi the king of the king. Jadi IFPI ini mencatat pendapatan streaming global di tahun lalu ya, mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi sebenarnya vinyl dan streaming tuh nggak harus saling menggantikan. Iya nggak sih? Streaming itu buat praktis, vinyl ya buat orang-orang yang membeli experience. Jadi kalau kamu misalnya seneng sama dua-duanya ya nggak salah. Jadi bukan berarti versi streaming sama vinyl tuh bersaing, enggak. Mereka dua perbedaan. Nah, tergantung kamunya masuk di mana nih. Kalau pengen yang praktis-praktis tinggal play, tinggal request ya kan di Pro 2 FM. Ya udah kamu masuknya di jalur streaming gitu. Kalau pengen beli kasetnya, vinylnya atau bentuk fisiknya lah, ya enggak salah juga, ya kan? Karena ada beberapa orang yang dia ngefans banget nih sama musisi favoritnya sampai bisa-bisa jadi kolektor tuh ya kan. Bisa jadi hiasan juga di kamar dan dimanapun itu nomor 2. Jadi bebas deh kamu pilihnya yang mana. Yang jelas dua-duanya masih ini ya, memegang keuntungan untuk orang-orang yang ada di baliknya. Alright, and back to song. Salma Salsabil, siap-siap dengan Berharap Pada Timur. Yang tahu sama lagunya, yang hafal sama lagunya, let's sing along guys. Only on Pro 2 FM. Have a good one, let's go.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Ada Barsena Bestan di Jalan Tengah. Dan mereka mau di jam 10.52 waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku harus signing out dari Jaga Malam untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Makasih untuk kamu yang udah tune in Pro 2 FM dari tadi sampai dengan sekarang. Kayak biasa, satu jam ke depan bakal ada lagu-lagu hits Indonesia dan mancanegara, bakal nemenin aktivitas kamu juga malam ini, perjalanan kamu juga malam ini, sampai menjelang jam 12 malam nanti di Hits. Kok di Hits Rewind sih? Di Just Music. Ada Hits Rewind-nya juga di Just Music nanti ya. Sekali lagi terima kasih teman Pro 2. Selamat istirahat semuanya. Yang lagi di jalan juga tetap hati-hati, yang lagi beraktivitas juga tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. See you next time guys and bye-bye.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro2 FM. Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Dengan terdengarnya lagu ini bakal usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dari Jalan Buya Altama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Tidak ada satupun kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini, selagi bukan kata syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jika kita jadikan lautan sebagai tinta, lalu kita jadikan dedaunan, pepohonan yang ada di dunia ini menjadi kertasnya, lalu kita tuliskan betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan cukup untuk menuliskannya. Subhanallah. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan, kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Pada hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Mengapa beliau bisa menjadi panutan kita? Seperti yang kita ketahui, Rasulullah itu akhlaknya sangat terpuji, sangat mulia. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya sudah tampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah dijuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Beliau itu orangnya amanah, sangat amanah. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ia datang dengan tergesa-gesa. Datang lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dikejar oleh orang-orang ramai di belakang. Mereka akan membunuh saya. Maka tolong jangan beritahu saya ada di mana." Maka Rasulullah memegang amanah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bergeser beberapa langkah. Lalu ketika datang rombongan tersebut, mereka menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kamu melihat seorang pemuda lewat di sini?" Maka Rasulullah mengatakan, "Saya tidak melihat siapapun lewat di sini semenjak saya berdiri di sini." Begitu mulia akhlak Rasulullah, begitu amanah perbuatannya. Dan ketahuilah, walaupun Rasulullah dijamin masuk surga oleh Allah, yang pasti beliau itu masuk surga, namun beliau itu sangat taat kepada Allah. Pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu menemukan Rasulullah yang kakinya bergemetar. Mengapa kaki Rasulullah bergemetar? Ketika ia bersujud, kakinya itu mulai membengkak karena ia sholat malam dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 1000 rakaat banyaknya. Kita ketahuilah teman-teman, rukun Islam yang pertama itu adalah bersyahadat dan yang kedua adalah sholat dan seterusnya. Apabila itu sudah kita tegakkan, itu akan menjadi tiang agama pada diri kita. Dan apabila kita jatuhkan pengokohnya, yaitu sholat, maka akan runtuh tiang tersebut, bagaikan bangunan yang runtuh apabila diambil pengokohnya. Hadirin pendengar RRI Batam rahimakumullah, semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan marilah kita perbaiki diri kita lagi untuk menjadi yang lebih baik, menjadi seorang yang selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: ini jam 6 kita masuk di Info Pro 2. Lagu Langit Merah Muda yang dinyanyikan Afgan Syahreza akan menjadi original soundtrack ataupun OST film Agensi Rumah Tangga. Video musik lagu tersebut dirilis pada 27 Agustus 2026 di berbagai platform streaming digital. Afgan rupanya tidak hanya menyanyikan lagu tema pada film tersebut, penyanyi berusia 37 tahun ini juga menjadi pemeran utama berpasangan dengan artis Enzy Storia. Di film Agensi Rumah Tangga, Afgan berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia diperankan oleh Enzy. Hubungan keduanya kemudian berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Katia. Langit Merah Jambu menggambarkan sudut pandang dan perasaan Kafka selama menjalani hubungan tersebut. Lagu ini juga memperkuat sisi romantis dari kisah Kafka dan Katia dalam film itu. Bagi Afgan, keterlibatannya dalam film ini memiliki makna khusus karena kembali bekerja sama dengan Enzy. Agensi Rumah Tangga menjadi karya yang bisa menjadi legacy dari sebuah pertemanan. Menurut Afgan, proyek tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap teman-temannya. Dia juga merasa senang bisa beradu peran dengan Enzy dalam cerita yang memiliki sisi romantis. Dengan video musik Langit Merah Merah Muda, ini mengambil sejumlah elemen dari film Agensi Rumah Tangga, khususnya penampilan Afgan sebagai Kafka di film tersebut. Masih dilansir dari rri.co.id, Tuta Films merilis official teaser trailer dan poster film horor misteri Hasut. Film ini menjadi debut penyutradaraan Ilya Sigma yang sebelumnya dikenal sebagai penulis. Teaser memperlihatkan empat sahabat yang diperankan oleh Karina Salim, Rachel Amanda, Martin Olio, dan Kevin Ardilova. Mereka pergi ke sebuah hutan untuk menjalani sesi meditasi demi menyembuhkan diri. Namun situasi berubah ketika keinginan untuk membantu justru berkembang menjadi bentuk kontrol. Suara-suara misterius mulai terdengar dan membuat hubungan keempatnya dipenuhi kecurigaan. Perlahan batas antara kenyataan dan prasangka semakin sulit dibedakan. Masing-masing karakter mulai mengikuti apa yang mereka percaya. Sementara itu, official teaser poster menampilkan Rachel Amanda, Martin Olio, dan Kevin Ardilova dalam kondisi terkulai. Hanya Karina Salim yang terlihat masih sadar, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kejadian yang menimpa mereka. Hasut diproduksi oleh Tuta Films dengan Putra Maptutas dan Sierra Tami Harja sebagai produser. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 31 Agustus 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Kirsty.
1: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
2: Stay tuned on Prodware FM.
3: Teman terbaik kamu.

lagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan lagi yang bakal main kaudis pada edisi hari ini. The last day of August month 31 ya. 31 Agustus 2026. Besok kita udah masuk di bulan September, memulai menuju bulan September nih. Pagi hari ini udah mulai mau hujan nih kayaknya. Kayaknya kalian harus pergi cepat ya, biar gak telat dan macet. Biar gak macet dan telat gitu ya. Jadi ini udah jam 6 lewat 23 menit. Ini udah mau hujan banget sih untuk area Botania dan sekitarnya. Di tempat kamu gimana, Mampro 2, nanti kita bakal cek-cek CCTV. Semoga bisa diakses hari ini ya, karena beberapa hari kemarin gak bisa diakses ya. Semoga bisa dilihat deh kemacetan hari ini di mana aja. Atau kalian bisa berkabar langsung via DM di @pro2batam ya. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan, drive safely. Nanti kita bakal balik lagi dengan perakiraan cuaca.

Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari

0: lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Welcome back on Spada. Saatnya kita cek-ceki perakiran cuaca hari ini ya. Dilansir dari bmkg.go.id. Last day of August, 31 Agustus 2026. Mulai dari belakang Padang, Batuan, Pers, Kupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Seibeduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, Batu Aji. Hujan ringan ya, tapi area Botani dan sekitarnya masih mendung berangin. Di tempat kalian udah mulai hujan belum guys? Bisa banget berkabar via DM di @pro2batam. Sama ini deh lalu lintas ya, karena CCTV dari tadi belum terakses ya. Udah lama nih, udah berapa hari ya gak bisa diakses websitenya. Kalian bisa melaporkan langsung via DM di @pro2batam. Nanti aku bakal bacain ya. Siapa tahu masih sempat ya kan, berkabarlah sedikit begitu. Ya semoga gak macet hari ini deh, karena biasanya kalau hujan itu kan bawaannya macet di mana-mana ya. Apalagi ini hari apa? Hari apa ini? Hari Senin ya. Jadi memang biasanya kalau hari Senin itu lebih crowded begitu. Ini untuk area Jalan Abu Altama 2 sekitar Gedung RRI Batam juga udah mulai ramai karena ada sekolah ya di sebelah. Jadi buat kamu yang sudah berkemudi, hati-hati di jalan and drive safely.